0: Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
4: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
5: Good morning, Bahana listener. You still listening?

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakak dan di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Ado dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kan memborong ibak selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya sih pak. Iyo, uni sekalian ke membeli isi kadeyama. Je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu duo tampe, senyum.
1: Dengan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Good morning, Bahana listener. You still listening? Bahana.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu.
1: Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
0: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh.
1: Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
0: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang samba, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanriko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanriko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Good morning, Bahana Listener. You still listening?

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Good morning, Bahana Listener.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bana, selamat pagi buat semuanya. Jeda yang cukup panjang ya. Tadi ada kegiatan juga melepas anak-anak khatam Quran yang ke-35 dari TPA Nurul Iman Silayang atas Padang Panjang ya. Ya, selamat pagi Sobat Bana semuanya. Dia oke, Sobat Bana di pagi ini buat Sobat Bana yang pengen banget info cuaca ya. Kita mau share dulu nih di edisi hari Minggu ya. Hari Minggu pada hari ini 26 Juli 2026. Nah, berdasarkan liris Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca hari ini 26 Juli 2026, wilayah Sumatera, Riau, dan Sumbar ya, sebut bahana ya. Oke. Nah, rincian peringatan dini dan kondisinya, Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan beberapa area masuk dalam level siaga hujan lebat. Jadi warga dihimbau waspada terhadap potensi longsor di daerah perbukitan dan genangan air. Untuk Sumatera Barat berada dalam status waspada hujan sedang dan lebat, kondisi atmosfer mendukung pertumbuhan awan hujan merata di sebagian besar wilayah dan kabupaten ya, disertai suhu udara yang cenderung sejuk hingga berawan tebal kabur pada menjelang siang hari. Riau berpotensi mengalami peningkatan curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang lebat ya, disertai pertumbuhan awan signifikan akibat perlambatan angin di sekitar Selat Malaka. Nah, imbauan keselamatan waspadai dampak turunan seperti banjir, genangan, dan tanah longsor di daerah rawan. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame saat terjadi hujan lebat serta angin kencang. Dan pantau juga pembaruan informasi dari BMKG secara cuaca ya, secara langsung melalui situs resmi BMKG. Ya, jadi buat Sobat Bahana, informasi cuaca pagi ini mudah-mudahan ini dapat membantu kita kalau kita

ingin berkunjung ke beberapa daerah provinsi tersebut tentunya ya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bana semuanya. Jangan lewatkan nanti ada Minang Maimbau ya. Ada Uni Saleha nanti yang mau request lagu. Silahkan boleh dua ya, dua lagu Minang. Nah, request dua. Di 0821-2270-8300. Ya, di chat aja dari sekarang juga gak apa-apa. Kita nanti nyiapin lagunya. Langsung diputar ya, Sobat Bahana ya. Oke, dua lagu loh Sobat Bahana untuk lagu Minang. Nah, di mana lagi kalau bukan di Bahana FM? Di acara Minang Maimbau ada Uni Saleha nanti ya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM, Rancak Bahana.

0: asli deh perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Kenzia, gadang, murah, lama dana.
3: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas emas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
4: Cerita tentang emas.
5: Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya.
4: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti.
5: Mau lebih pasti?
4: Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
6: Bank Syariah Indonesia.
7: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang.
8: Good morning, Bahana listener. You still listening? Bahana.

0: Bit, capek lah. Ayah lantai naik wah.
1: Iya ya, helm Bit mai ya.
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

0: Assalamualaikum. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Dinsana kesadonyo. Hari Minggu pagi ko awak mendengarkan Minang Meimbau.
2: Minang Meimbau
0: di 100.2 Bahana FM Rancak Bana.
1: Dinsana salingka nagari pisah batuka akaba apo kejadian di jorong nagari masiang-masiang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: panjang lamang tapai jo.
1: Ya kalau lamang tapai kalau lamang tapai jo kata lamang buang tiap mata tang lah yo lo.
0: Kamu kasih lagu minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nantu lo tiari tiap dari jam berapa?
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh hati lah tanang tiap deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kursi aku.
1: Woi, ada kang Rajo ah, Pinkin.
5: Ikut sampai main di kemar.
1: Amang gak dua jo, nenek tu makin satu yang lunyai yang dan umbat anak.
5: Bisa beli angka ya.
1: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selamu kola banyak bintang pilih mencari yang gue kamaju ang selamu gue.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih unggah basi, unggah basi.
2: Unde apa untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Balayo apa tuh? Apa nananya Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abonnya balik cincin ah. Kalau ngiolo, nana mau pakai ku kayak puju tu Ari. Jangan pilih naja pikir tu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Nah, kopitian. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi Wan, deh elo udah koe. Ini mau cak Bali Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu ah mau sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca ada orang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, Pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananya, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Lagi lawan. Ke situ lah kini, ya. Capek lah. Dimat tampeknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

103,2 Ban FM. Ya, selamat siang di sana pandangan. Bersama kita balik masih di Minang Maimbau di sana ya. Dan tadi pesan-pesanan lah masuk alun kita bacakan ya. Ya, tadi ada kegiatan lapangan yang kita hadiri ya sobat di sana pandangan ya. Ayolah selamat siang untuk orang Bukit Tinggi ko ha nampak cata luar tadi ko. Assalamualaikum Saleha, putarkan wak lagu Urian Vita Rokok Tambali Barih Tautang ya. Tu cek lai tadi salam ayah ganang-ganang ayah mato salam-salam untuk kesado pandanga lah kita putarkan tadi di sana ya. Ayo ialah kita putarkan tadi salam-salam untuk kesado-sadonya katanya ya. Ialah di belakangnya orang Bukit Tinggi tadi ada TL. Assalamualaikum Saleha, putarkan lagu duo sekali ya orang Minang tu pulanglah Uda. Tadi lah dibutuhkan yang di sana ya. Salam-salam untuk kasadonyo, untuk Aldi, untuk salah-salahnya untuk teman-teman semua kata TL ya. Iyalah. Di belakangnya Aldi ada TL di sana. Iyalah. Assalamualaikum nih Saleha, tolong putarkan lagu Kapiting Lubang Batu. Iko untuk orang rumah Hambo yang sedang menangakan ya. Untuk kampungan Jawa Dimato, spesial untuk Besti Ambo dan sedang jogging bersama ya sambil menengahkan bahana. Salam untuk Kasanda saja ya Unia, terima kasih banyak Aldi, 80 tadi tu ya. Dan siapa itu di belakang Aldi, ada Andi Ladang Laweh di sana. Ya tidak ada lagunya tadi dok, agak putarkan tadi jadinya. David Istanbul tadi sakit tidak kunjung hilang. Linda Pak Ayu Andi Ladang Laweh, mudah-mudahan berkenan ya. Ayolah, itu ada Alif di sana ya. Di belakang Andi Ladang Laweh ada Alif tadi. Tanda ya gurun sayang dan kak putakan jadinya Alif ya. Tidak apa-apa kan.

0: Ayolah, mudah-mudahan senang pula hati dek kira-kira. Di belakangnya Alif ada Ibu Aira. Assalamualaikum Neh Saleha, minta lagu Sifa Hayati usah menaruh dandam. Assalamualaikum Neh Saleha, minta lagu Cie. Oh, itu yang matang ya. Kini apa kok? Assalamualaikum minta lagu Cie. Oh, kok tungkek mau rabah. Santalai dibutakan ni. Oh, pasan yang batang. Aku adalah dari Sele tadi kok. Ada Bu Mai Padang Reno ya. Ah, ila selamat siang Bu Mai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Putarkan lagu Cik Saleha sampai jatuh ke dikana. Santalai kita putarkan ya Bu Mai ya. Salam untuk Bahana Sadonyo, Bana Rancak Bana. Terima kasih Bu Mai. Tu ada pula di belakangnya Bu Mai ko. Kakak minta lagu Cik Lau Pai Indak Kababali ya. Itu rasanya tadi lah macam cari ndak ada judulnya dah nak. Pai Indak Kababali tu ndak masuk di list dah. Ya, yang lain boleh ditukar. Ditukar lagunya di Pai Indak Babarito lai. Ko lai ko Diva Diva ya. Iko salah Pai Indak Babarito. Santai lai diputakan ko ha. Ya, selamat siang Nusa Nak Penangan. Nang kami minta lagu silakan Bagabong Baliak ya di 08212708300. Masih diterima ya. Ko siakin ni ko, ko nak ada namanya ko. Okay. Oh, Linda di Singgalang. Assalamualaikum. Oh, Linda ya. Ah, Linda. Yalah, selamat siang Linda. Linda. Singgalang ya. Yalah, selamat siang warga Singgalang, soleh jamaahnya. Dan selalu mendengar radio, salam kami. Ibu Sandra ya. Ibu Nisaleha. Yalah, selamat siang untuk Le Soleh. Mudah-mudahan aman lancar ya Soleh ya. Yalah. Siang tadi kau si Linda di Singgalang, Pai Indak Babarito ya.
1: Babarito.
0: Ayolah, di belakang Linda ada Pak IM kayaknya ya. Kita bacakan dulu sama-sama dari Pak IM ya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Wak IM dari Selangati, mohon putarkan lagu judulnya Urang Minang dari Ayu Atari. Salam-salam untuk pendengar Bahana Rancak Bahana Narancak Bana. Terima kasih banyak. Ayolah, santai diputarkan ya Pak ya. Urang Minang lo cek lain di sana ya kena ya ya. Urang Minang.
1: Urang Minang.
0: Iko dari Ayu Utari.
1: Ayu.

Iya, yang ada orang Minang dari Andi Dharma yang tadi lah diputarkan Rayola nak senang ada orang tu Bacinto juga orang Minang bungo di laman orang yo si Samantha Perjodan Ayu Atari ya kita nah yang nak don di list kita itu do pak kita kecarikan narancak di yo yo yo yang bernangsa Minang ya.

Ah, ya, kita petakan dari Ipang ya, Pak ya. Ada Ranah Minang. Ah, itu Pak YM. Ah, kita petakan saja Ranah, ya, Ranah Minang judulnya ya. Yalah, Milo di sana penangan, angkat meminta lagu boleh ya, silakan. Nah. Oke, iya. Iya, orang Minang barelek gadang lah tadi, Pak. Lah tadi. Lah tadi kita butakan. Yang orang Ranah Minang saja kita butakan lah, Pak ya. Iyalah. Ini sana penanga, kita lanjut dulu. Aduh, tungkek mambok rabah ya. Dan ada Rayola, tampek jatuh kadikana, payi ndak baberito dan Ranah Minang untuk Pak YM ya.

103,2 Ban FM. Yalah, selamat siang di sana ya. Salam pulau untuk Gaya Uban yang sedang menanggap pulau. Ah, tadi sedang di jalan nih, Gaya. Nggak bisa mangkit telepon Gaya dong. Ah, santai lagunya diputar ya, Gaya. Ada si tujuh aja salam menimbang, Beko ya. Itu ada Alif, nama Batambo, Cik Lai, Tapian Dano Cinta Uni. Ah, Beko diputarkan nih. Kita dengarkan cik-cik lagu dulu. Ah, itu ada Tampek Jatuh Kadikana di sana dari Rayola ya. Spesial untuk di sana nama si Bagabong bersama kami di Minang Spesial, Minang Maimbau ya, spesial di hari Minggu. Masih bersama Mas Saleha di Siko.

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulingan, Kota Padang Panjang.
4: Lah, ini bagus nggak?
5: Bagus.
4: Kalau yang ini, bagus nggak?
5: Lumayan.
4: Kalau yang ini?
5: Sin. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
4: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
5: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
4: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
5: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
6: Iya dok, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
4: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes. Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

Jeffrey di Riau ya. Ada jambangan pera dari Fanny Fabiola kita hadirkan di Sianangko ya. Terus ada Beko lagu Mina Orkestra Gamang di Sesem Mimpi ya, spesial ya untuk Bu Afli. Yalah, dan untuk di sana nah, lagunya adalah Putakan Sana Hati Dekiro-kiro ya. Ah, yalah, semangat di siang nangko.

0: De Rami lu ulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Aduh, bre, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh fresh chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Zia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Resikan dia, gadang, murah, ramah dana.
6: Wakang, wakang, wakang. Bahana.
7: Rancak bana.

103,2 Ban FM. Mila, selamat siang saja untuk Indah diombilin ya. Mbak Miko diputarkan lagunya Marindu Rindu Surang ya, sebentar lagi. Untuk Tendut sama saja lagunya ya, Tendut ya, Marindu Rindu Surang ya. Itu ada Cik Lai, Sakit Dia Ulah Cinto. Yalah, ke permintaan dari siapa, dari Ayah Denai ya. Ayolah Tendut, bagaimana saja lagunya ya, yang itu ndak ado. Tadilah diputarkan Rayola. Iyalah. Ah, 3 kali Rayola diputar. Ayolah, terima kasih banyak untuk atensi di sana Nala Bagabuang di pagi, siang ya, sampai siang nangko. Ada orang Bukit Tinggi, TL, Aldi, Alif, Andi Ladang Lawe, Ibu Aira, Bu Mai, Padang Reno, ini ndak isingalang gak uban, Bu Ofri. Tek Nendut ya, Ayah Denai, Tek Nendut, Nendut, tuh Ayah Denai ya, tuh sejak lah itu, terakhir, oh Indah diombilin ya, ayolah selamat siang di sana Penangan.

Abu Salehah mohon pamit, mohon maaf. Biar kita basuh balik insya Allah di petang hari ya. Yelah, ada sakit dia ulah cinta dulu sana ya. Nak mau untuk suara kita di hari kini kok. Oh, masih ada. Tiada lain ya. Yelah. Selamat siang di sana kesadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bandang.

0: kan deh. Kalau saya itu manis. Ya deh. Tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
1: showtime. Yang ini nih gue baru tahu.
0: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di Bang Ever. Did You Know?

0: 안 돼. 딴가 안 돼. 띠띠랑.
1: Menembus angkasa itu udah biasa. Dari zaman dulu, manusia juga udah berhasil berkali-kali terbang menembus lapisan awan. Tapi, bisakah kita menggali menembus bumi? Sayangnya jawabannya nggak bisa, karena semakin ke dalam, semakin panas juga suhu bumi. Diperkirakan inti bumi itu bisa sampai 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Nyatanya, penggalian terjauh yang pernah manusia coba cuma bisa sampai 12 km aja, atau cuma secuil dari total diameter bumi. Tapi, kalau

Artinya kalau kita nekat lompat ke sana, maka kita akan menabrak dinding lapisan bumi. Sungguh menyeramkan. Oke, tapi kalau seandainya efek canggih itu nggak ada, kepadatan bumi itu sama, bentuknya bulat sempurna, dan kita bisa bikin lubang menembus bumi yang hampa udara, kira-kira seberapa lama kita bisa melewatinya? Jawabannya, kurang dari 1 jam. Ya, lewat gravitasi, kita bisa melesat dari kecepatan 0, terus ngebut sampai 28.000 km/jam, hingga perlahan melambat ketika sampai di tujuan. Jadi, biar gampang, bayangin ini kayak naik roller coaster yang berjalan di rel yang bentuknya U. Jadi, kalau di masa depan kita bisa menciptakan transportasi bertenaga gravitasi, maka jalan-jalan ke seluruh penjuru dunia bisa semakin cepat. Sungguh mengasyikkan. Dan meskipun terlihat keren, nyatanya menembus bumi itu sulitnya minta ampun. Tapi kalau misalnya di masa depan kita bisa menciptakan teknologi yang sesuai, sebaiknya tembus kemana lubang ini dibuat?

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Oh, teh mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lajuk kuih mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jo kuali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa keparalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, cah liat lah capek.

0: grande, tan grande. Titilo.
1: Kalau lagi kumpul sama teman, cerita soal hantu itu selalu seru. Meskipun kalau habis denger cerita yang bikin kita takut ke toilet sendirian, cerita soal hantu nggak pernah habis untuk dibahas. Meski begitu, keberadaan hantu masih diperdebatkan. Beberapa orang bilang hantu itu nggak ada, tapi banyak orang lain yang juga mengaku pernah menyaksikan wujudnya. Lantas pertanyaannya, apakah hantu itu beneran ada di antara kita? Nyatanya sampai saat ini belum ada ilmuwan yang berhasil membuktikan wujud sosok menyeramkan ini. Para ahli pun berkesimpulan kalau perasaan melihat hantu atau mendengar hantu itu berasal dari adanya medan magnet kuat, suara berfrekuensi rendah, sampai zat kimia yang mempengaruhi kerja otak. Tapi sebelum bawa bambu runcing di kolom komentar, kita harus tahu kalau penelitian di ilmu sosial, kisah-kisah soal hantu justru bertaburan. Artinya fenomena penampakan hantu memang banyak dalam tanda kutip ditemukan, dan nyatanya fenomena hantu sudah ada sejak peradaban manusia dimulai. Bagaimana ceritanya? Kalau ditelusuri, hantu dan makhluk gaib sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Kemudian peradaban berkembang, manusia bikin kebudayaan, sampai kemudian muncul agama-agama yang ngejelasin soal roh dalam diri makhluk hidup termasuk manusia, dan di saat bersamaan ngejelasin soal kehidupan setelah kematian termasuk soal hantu. Karena fenomena hantu ini berkembang dengan kebudayaan, maka itulah mengapa di Britania Raya ada Banshee, di Thailand ada Mainak, dan di Indonesia ada Kuntilanak. Ngomong-ngomong soal Indonesia, zaman dulu ada ilmuwan antropologi yang meneliti tentang hantu di Pulau Jawa. Dia menemukan kalau jenis hantu itu ada yang kerjaannya bikin takut, ada yang bikin orang kesurupan, dan ada juga yang suka mencuri uang. Beda sama peneliti natural science yang menekankan pada bukti eksperimen, para peneliti di social science banyak nanya orang-orang yang pernah ngalamin ketemu hantu, dan dengan begitu menerima keberadaan hantu di masyarakat. Meski keberadaannya terasa ada di tengah kita, sampai sekarang belum ada peneliti yang mampu membuktikan wujud hantu. Tapi bisa jadi itu karena hantu adalah salah satu dari banyak fenomena yang belum bisa dipahami oleh keterbatasan akal manusia. Pada akhirnya, jangan lupa cek buah kasur kalian, karena bisa jadi ada sesuatu lagi menunggu di sana.

0: melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas jadi emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang.

0: Did you know?
1: Kepanasan, olahraga, dan kepedesan bikin kita mendambakan air. Beberapa jam kita gak minum aja, rasanya mulut jadi kering, susah nelan makanan, dan bau mulut. Tapi kira-kira berapa lama tubuh kita bisa bertahan tanpa minum? Meskipun dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kondisi tubuh, aktivitas yang kita lakukan, dan cuaca di sekitar, nyatanya tanpa minum tubuh kita cuma bisa bertahan 3 hingga 5 hari saja. Tapi kenapa sih kita harus minum? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak minum? Ibaratnya minum air itu kayak oli buat mobil. Nyatanya 60% tubuh kita terdiri dari air yang di dalam tubuh berfungsi jadi dalam tanda kutip pelumas buat otot dan sendi, mengatur suhu tubuh, menyalurkan nutrisi dan vitamin ke seluruh tubuh kita, dan mengeluarkan racun dari tubuh kita. Gak cuma itu, di dalam air ada oksigen yang bikin kita tetap fokus melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa air, kita bisa mengalami dehidrasi jika dibiarkan terus-terusan akan menyebabkan kerusakan pada ginjal, kejang-kejang, hingga berujung pada kematian. Tapi bukan berarti kita harus minum air sebanyak-banyaknya. Tubuh kita memiliki batasan jumlah air yang dapat diminum dalam waktu tertentu. Jika dilewati, bukannya semakin sehat, yang ada kita malah bisa mati mendadak. Dalam keadaan normal, ginjal kita hanya dapat menampung sebanyak 2 botol air mineral dalam satu waktu. Belum lagi kalau kita olahraga ekstrim, kapasitas ginjal akan menyusut drastis karena stres. Nah, jika kita minum terlalu banyak dalam waktu yang singkat, tubuh kita akan keracunan oleh air. Akibatnya ginjal kita akan kewalahan, air akan masuk ke dalam darah kita, bahkan ke otak, hingga akhirnya kita kehilangan kesadaran dan pergi ke kayangan. Kalau begitu, berapa banyak air yang harus kita konsumsi dalam satu hari? Kata orang minum itu harus 8 gelas sehari, tapi ternyata itu belum benar. Selain karena cuma bikin perut kembung, ternyata kebutuhan air setiap orang beda-beda. Yang jelas tubuh kita kehilangan hingga 2,5 liter setiap harinya melalui urin, keringat, dan bahkan bernafas. Inilah kenapa penting banget buat kita minum air yang cukup setiap harinya. Nah, sekarang kita tahu betapa pentingnya minum air untuk keberlangsungan hidup kita. Makanya mulai dari sekarang jangan malas untuk minum air supaya badan kita nggak mogok karena kepanasan.

0: Did you know?
1: Suara orang itu beda-beda. Ada yang kalau nyanyi nadanya lebih tinggi dari gedung pencakar langit, dan ada juga yang saking ngebasnya sampai bikin bumi bergetar. Tapi nggak cuma tinggi rendah, setiap orang juga punya karakter suara yang unik. Lalu mungkin kita penasaran, kenapa suara orang itu bisa beda-beda? Untuk tahu jawabannya, kita mesti paham dulu. Suara itu muncul gara-gara udara yang dipompa paru-paru, digetarkan pita suara biar bunyi, sampai akhirnya dibentuk A, I, U, E, O-nya lewat mulut. Nah, perbedaan suara, baik itu tinggi, rendah, sampai karakter tebal tipisnya, muncul karena bentuk dan ukuran masing-masing pita suara kita juga berbeda. Tapi, apa itu sebenarnya pita suara dan bagaimana cara kerjanya? Meski namanya pita, tapi organ satu ini lebih mirip sama lapisan otot elastis yang adanya di bagian kotak suara kita. Nah, lapisan inilah yang bergetar tiap kali kita teriak pesan bakso di sore hari. Nyatanya semua orang punya kotak dan pita suara yang unik, dari tebal, panjang, sampai bentuknya. Dan kalau bingung kenapa suara cowok itu lebih rendah daripada cewek, bayangin ini kayak senar gitar yang semakin tebal senarnya, semakin rendah dan berat juga suaranya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau suara kita hilang? Apa penyebabnya? Bukan karena pita suara lagi main petak umpet, tapi karena membengkak. Ya, kalau lagi pilek, iritasi, radang, atau bahkan kecapean, pita suara bakal membengkak dan akibatnya suara kita jadi melemah dan serak-serak becek. Tapi tenang aja, asal diistirahatin yang cukup, pita suara bakal kembali normal seperti sedia kala. Pada akhirnya, suara itu penting dijaga. Biar suara kita awet sampai tua, minum air yang cukup, jangan teriak-teriak, kurangi makan pedas, dan hindari merokok.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau mau muji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Did you know? Kalau internet tiba-tiba melambat, rezeki pengen marah-marah sama tuan terdekat. Gak cuma buat update status di sosmed, nyatanya internet itu dipakai buat baca berita, sosial media, mesen taksi kemana-mana, beli makanan enak, ngobrol sama temen. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti internet di dunia tiba-tiba mati? Apa yang akan terjadi? Oke, selain panik gak bisa buka sosial media, susah pesan ojek buat sekolah dan berangkat kerja sampai gambar dinosaurus yang jadi sering muncul di layar kita, gak ada internet itu bakal bikin seluruh dunia kerepotan. Ya, karena bukan cuma kita, nyatanya internet dipakai sama hampir 4 miliar orang di dunia untuk jutaan kebutuhan. Makanya, efeknya juga bakal berdampak panjang terutama di bidang logistik, perbankan, sampai transportasi. Tapi, mungkinkah itu terjadi? Meski kenyataannya hampir mustahil, internet mati itu mungkin-mungkin aja. Entah karena serangan hacker jahat, jaringan kabel internet bawah laut yang rusak, blokir internet dari pemerintah, sampai badai matahari yang rusak satelit komunikasi, semua berpotensi bikin koneksi jadi berhenti. Kalau udah gitu, mungkin kita bakal kembali ke zaman dahulu kala sebelum internet berkuasa. Tapi bukannya menghilang, internet justru makin cepat dan makin gak terbatas kuotanya. Misalnya kayak Korea Selatan yang jadi negara dengan kecepatan internet tertinggi di dunia. Atau kayak Islandia yang nyediain akses internet buat hampir semua warga negaranya. Dan meski Indonesia koneksinya masih gitu-gitu aja, nyatanya penyedia layanan internet udah bikin teknologi supaya makin cepat dan kuotanya sampai tak terhingga. Jadi kesimpulannya, walau internet Indonesia bisa dibilang masih dalam masa pertumbuhan, sebaiknya sabar aja karena internet cepat itu memang berguna untuk semua.

0: Did you know?
1: Pasti banyak dari kita sangat-sangat-sangat sering mengalami fenomena yang bernama kesemutan. Kenapa sebenarnya kita bisa kesemutan? Dan apakah ada hubungannya dengan semut? Dalam dunia medis, sensasi kesemutan yang kita alami sehari-hari ini disebut sebagai parestesia. Jadi pendeknya, tubuh kita ini memiliki jaringan saraf yang tugasnya menyampaikan informasi antara otak dan seluruh bagian tubuh. Lalu kesemutan itu terjadi singkatnya karena adanya tekanan yang menghalangi suplai darah kita ke suatu bagian saraf, sehingga menghambat saraf tersebut untuk bekerja. Contohnya, kita menaruh suatu benda yang sangat berat di atas tangan kita. Saat terjadi pendindihan ini, jaringan saraf kita berhenti mengirimkan informasi menuju otak. Dan juga sebaliknya, di mana saraf kita tidak mendapatkan aliran oksigen dari hati. Akibatnya, saat tindihan beban dilepaskan, jaringan saraf kita yang tertekan ini langsung menembakkan informasi secara banyak dari dan menuju otak. Sehingga terjadilah sensasi seperti dikerubungi semut yang kita sebut sebagai kesemutan. Kesemutan atau bahasa kerennya parestesia berasal dari bahasa Yunani, yang artinya persepsi yang menyimpang. Tetapi meskipun sering terjadi, parestesia tidak dapat diremehkan begitu saja. Parestesia yang berlangsung sering dan lama dapat menandakan bahwa kita mungkin sedang mengidap penyakit berat seperti diabetes, gagal jantung, tumor, hingga stroke. Jadi intinya kita tahu sekarang bahwa kesemutan itu tidak ada kaitannya dengan keberadaan semut dalam tubuh kita. Jadi jangan salahkan semut dan salahkan saja yang lain untuk hal ini.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Bahasa di seluruh Indonesia ada berjibun jumlahnya, apalagi di seluruh dunia. Meski begitu, sekarang kita dan sebagian besar penduduk dunia yang menggunakan aksara alfabet bisa mencatat berbagai pengetahuan, informasi, dan saling memahami dari hampir semua orang di dunia. Terima kasih pada alfabet mengabadikan pengetahuan umat manusia. Tapi yang mau ngomong, siapa sih penemu simbol-simbol alfabet ini sebetulnya? Rupanya ada cerita yang sangat-sangat panjang di balik penemuan ABC dan teman-temannya. Singkatnya, perkembangan aksara alfabet bisa dilacak jauh di zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut sebagai hieroglif. Masalahnya, simbol-simbol yang rumit ini cuma dipakai para penguasa dan bikinnya sangat makan waktu, sampai akhirnya muncullah media yang lebih enteng dan gampang ditulis. Lalu makin sering ditulis, simbol hieroglif yang rumit ini pelan-pelan jadi makin sederhana sehingga lebih cepat untuk ditulis. Seiring berlalunya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Fenisia. Berhubung orang-orang Fenisia suka begadang, maksudnya berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar kemana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fenisia mulai berkembang jadi alfabet mula-mula, sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi jadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Karena itu, siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang misteri yang mustahil bisa dipecahkan. Meski begitu, nenek moyang alfabet bisa kita lacak lewat bentuk dan bunyinya. Misalnya, simbol sungai dalam hieroglif Mesir diadaptasi bangsa Fenisia jadi simbol mem, yang nantinya akan berevolusi jadi alfabet M yang kita kenal sekarang. Terus, gimana caranya kita orang Indonesia bisa nulis pakai alfabet Latin? Intinya, alfabet yang kita pakai sekarang berakar dari peradaban di Eropa, di mana dulu disebarkan oleh pemerintah Romawi saat berusaha menaklukkan dunia dan menyebarkan kebudayaannya. Berabad-abad kemudian, kerajaan Belanda yang menyerap dan mengadopsi dari sisa kerajaan Romawi menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu, yang umum dipakai di Hindia Belanda. Nah, berhubung bahasa Melayu jadi basis bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, akhirnya kita pakailah si ABCD ini sampai hari ini.

0: 안 돼. 빵가 안 돼.
1: Did you know? Did you know?
2: Kita sering banget diminta melakukan tanda tangan, tapi kita nggak pernah tahu kenapa kita melakukannya. Kenapa kita tanda tangan? Kenapa ada orang yang tanda tangannya keren, tapi ada juga yang jelek kayak ulet dan benang kusut? Usut punya usut, ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Pendeknya, para seniman dan ahli literatur pada masa itu berlomba-lomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Lalu seiring berkembangnya waktu, nggak cuma itu aja, tapi tanda tangan juga dikumpulkan sebagai tanda persahabatan. Kebiasaan ini kemudian menjadi populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Lalu di negeri kita yang tercinta ini, Raja Airlangga diperkirakan menjadi raja pertama yang mempopulerkan kebiasaan meninggalkan identitas di atas dokumen kerajaan, meskipun bukan tanda tangan. Tanda tangan baru mulai populer di Nusantara sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi pada masa itu pemerintah kolonial menggunakan tanda tangan untuk meresmikan berbagai dokumen administrasi. Lalu berhubung hukum di Indonesia banyak yang adopsi tradisi dan sistem kerja dari pemerintah Hindia Belanda, jadilah kita tetap melakukan kebiasaan itu sampai sekarang. Tapi meskipun sekarang udah dipakai di mana-mana, ternyata nggak semua negara menjadikan tanda tangan sebagai pengikat hukum terkuat. Di Jepang dan Cina misalnya, ada kebiasaan menggunakan cap untuk melengkapi tanda tangan. Tanda tangan dianggap kurang sah tanpa dilengkapi cap tersebut. Meskipun ada orang yang ngaku-ngaku bisa nebak nasib lewat tanda tangan, bukan berarti tanda tangan kalian jelek, nasib kalian juga jelek. Jadi, cintailah tanda tangan kita apa adanya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: برگمون نالیریم و
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai naik gua.
1: Iya ya, helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Ini Kak Dewi mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan, dana pendidikan.

0: investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.

0: De, kami ulang dulu. Apo kakadena di bawah saja, Bandi, eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih, Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT, nya.
1: Imanya tuh, uni di buku kali MT lo, Ma. Aduh, dindangnya di siko, ha. Mari lah, sih, Pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak, yo, sih, Pak. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kadeyam, Ma. Di barang-barang pedan deh, guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko, nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ha, jangan ko, nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk anak kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan mambali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: pikir gue udah demam narkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Zia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama, dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh kita di dalam Islam ini. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah, dewasa ini kita umat Islam diresahkan dengan berbagai macam fenomena yang terus-menerus bergulir menimpa kaum muslimin. Di antara fitnah tersebut adalah yang begitu meresahkan kaum muslimin atau umat Islam dewasa ini, yaitu munculnya berbagai macam paham yang nyeleneh, berbagai macam paham yang menyimpang dalam memahami makna Islam. Sebut saja ada yang namanya JIL atau Jamaah Islam Liberal, ya. Mereka memahami Islam, Al-Quran dan As-Sunnah tidak sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jin misalnya yang kedua, Jamaah Islam Santara, ya. Pun demikian tidak jauh beda dengan hal tersebut. Mereka belajar Islam, ya, akan tetapi bukan dari tempat munculnya sumber-sumber Islam. Bukan dari para ulama yang paham tentang Islam, tapi di negeri-negeri yang memusuhi umat Islam, di negeri-negeri kafir. Oleh karena itu tidak heran jika lulusan-lulusan yang mereka produksi, yang muncul, itu adalah orang-orang yang tidak membela Islam, tidak memahami Islam dengan benar. Oleh karena itu para kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, mencoba memahami makna Islam yang benar, ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khomsin." Islam itu dibangun dari atau dengan lima pokok, ya, lima pokok atau arkan yang disebut oleh para ulama arkanul Islam. Bunya ala, bukan buniyafi, ya, karena ada perbedaan antara buniyala dan buniyafi. Ini Nabi SAW menyerupakan Islam itu seperti bangunan. Sebagaimana seorang ketika ingin membangun sebuah masjid, membuat sebuah gedung, ya, pasti yang pertama dibangun apanya dulu? Pondasinya dulu, ya. Ketika seorang membangun pondasi, apakah dia akan meletakkan pondasi tersebut di tanah yang berlumpur, tidak bisa tegak dengan kuat, atau di tanah yang amblas ketika apa? Diinjak, atau di tanah yang kuat dan kokoh sehingga apa? Pondasi itu bisa menopang bangunan yang tinggi. Di mana seorang akan menempatkan pondasi itu? Di tempat apa? Di tanah yang

kuat, ya. Tidak apa, tidak amblas ketika diinjak. Ya. Pun demikian ketika seorang membangun agama atau dinul Islam, ya, maka hendaknya meletakkan pondasi ini di lubuk hati yang paling dalam. Ya. Bunya Islam ala khamsin. Islam itu dibangun, ya, di atas lima pokok atau rukun. Ya. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Yaitu bersyahadat tidak ada ilah atau sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menetapkan bahwa hanya Allah saja sesembahan yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala yang berupa sesembahan-sesembahan itu, maka tidak berhak untuk disembah, ya. Inilah kalimat apa? Syahadat tauhid, ya. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan memahami bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, ini ada beberapa poin, ya, yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbara. Ketika kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ini wajib. Tidak boleh ada keraguan terhadap apa yang beliau sampaikan. Kenapa demikian? Karena yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah jelaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari hawa nafsunya, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus kita benarkan tentang azab kubur, tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat, ya, tentang apa, penimbangan amal, tentang penghisapan, tentang sirat, tentang surga dan neraka dengan berbagai macam kenikmatan dan azabnya. Ini harus kita benarkan tanpa sedikit pun keraguan. Itulah yang disebut dengan akidah, ya, keyakinan yang kuat yang menghujam di dalam hati kita. Yang kedua, imtithalu fima amara wala nataraddad. Setelah kita meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita laksanakan perintah beliau tanpa ada sedikit pun keraguan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kaum muslimin, orang-orang Islam laki-laki, untuk memelihara jenggot, ya, bukan untuk menumbuhkannya, ya. Yang tidak ada jenggot jangan, tidak perlu dipaksa untuk tumbuh, dikasih obat. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jenggot, ya apa? Dibiarkan, dipelihara, jangan dicukur habis, ya. Tidak berjenggot seperti wanita, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, para lelaki, untuk tidak isbal, ya, memakai celana, sarung, baju, pakaian melebihi kedua mata kaki. Ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ragu. Ya. Kemudian yang ketiga, an yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Insyaallah taala itu demi kebaikan umat Islam. Ya, baik di dunia maupun di akhirat, dan larangan-larangan beliau sangat banyak sekali. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada umat Islam untuk menggibah, melarang kepada kaum muslimah untuk bertabaruj, ya, melarang berbagai macam hal. Ya, kemudian yang keempat, ya, anna yuqaddima qawla ahadin minal bashar ala qawli Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan manusia siapapun dia, meskipun para sahabat, ya, Ibnu

Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, aku takut akan turun hujan batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa Umar. Ini para sahabat senior terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan perkataan-perkataan orang-orang zaman sekarang. Ya, meskipun bergelar profesor, doktor, tidak. Ya. Qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita junjung tinggi. Ya, harus kita junjung tinggi. Ini bentuk bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, an la yaqtadi'a fi dinillah, ma lam ya'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat syariat baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa saja itu dalam masalah akidah ataupun syariah. Tidak membuat, mencukupkan diri dengan syariat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keenam, kemudian ihtiramu aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghormati bahwa kalau ini dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa atha'na. Tidak ditimbang-timbang dulu. Kalau sudah jelas kebenarannya, kesahihannya jelas, kita laksanakan tanpa harus meragukan apa perkataan tersebut. Kemudian tidak meyakini. Tidak meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak rububiyah. Nabi bisa mengabulkan doa, Nabi bisa misalnya memberikan rezeki, tidak. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ini rukun yang pertama, ya. Kemudian yang selanjutnya wa iqamis shalah, ya. Menegakkan salat, wa itaiz zakah, ya. Kemudian apa? Menunaikan zakat. Wajib bagi orang yang mempunyai harta, ya, mencapai nisab, menunaikan zakat. Kalau tidak, Allah ancam dengan api neraka. Hartanya akan menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hajjil baitillah, ya, wa hajji baitillah, dan menunaikan ibadah haji. Liman istata'a ilaihi sabila. Ya. Bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Dalam masalah harta, ya, kemampuan dalam perjalanan, ya, itu wajib. Ini yang disebut dengan arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam. Ya. Ibarat sebuah bangunan, apakah pondasi itu mewakili seluruh bangunan atau tidak? Tidak, kan? Ini hanya berbicara tentang masalah pondasi, masalah pokok-pokoknya. Ya. Islam itu bukan hanya pondasi saja, bukan hanya lima ini saja, bukan. Masih banyak di sana apa pelengkap-pelengkapnya, seperti sebuah bangunan bukan hanya pondasi saja, ada tiangnya, ya, dalam sebuah hadis disebutkan wa amuduhus shalah, ya, kemudian wa dzirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah, ya, ada puncak dari tertinggi dari Islam itu jihad fi sabilillah, ya, berjuang, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini satu apa? Islam secara keseluruhan. Kemudian, ya, bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ditanya al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah di hadis Jibril. Beliau ketika ditanya tentang Islam, ya, beliau menjawab, ya, al-Islamu antasyhadu an la ilaha illallah. Islam itu, ya, bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqima shalah, menegakkan salat. Wa tu'ti zakah, menunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan. Wa tahajjul bait, melaksanakan ibadah haji, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam jawab dengan lima hal tadi, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah beliau apa ijabatuhu al aham dunal muhim, hanya menjawab yang pokok-pokok saja. Yang paling penting saja,
yang paling penting di antara yang penting. Yang penting masih banyak. Ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang haji, beliau menjawab al-hajju arafah. Haji itu intinya apa? Di Arafah wukuf. Ya. Apakah haji cuma wukuf di Arafah? Tidak kan? Apakah ketika ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Islam itu hanya lima ini? Tentu tidak. Ya, di sana masih banyak tadi. Ya. Jadi seluruh amalan-amalan dalam Islam itu adalah sesuatu yang melengkapi dan menghiasi dari bangunan Islam. Ya. Kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lantas apa yang disebut dengan Islam? Ya. Banyak para ulama mendefinisikan ya tentang Islam. Ya. Di antaranya definisi yang paling bagus adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah ini jelas sekali bahwa di sana ada banyak orang yang istislamnya menyerahkan dirinya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyerahkan diri misalnya untuk para jin dan setan, menyerahkan diri untuk hawa nafsunya. Ini bukan lillah. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ah. Ya. Ada orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bukan dengan ketaatan. Dengan terpaksa. Ya. Dengan hawa nafsunya. Ini tidak disebut dengan seorang muslim sejati. Dia melaksanakan sholat itu bukan karena paksaan. Dia melaksanakan puasa bukan karena paksaan. Dia memakai jilbab juga bukan karena paksaan. Lillah al-inqiyad, lillah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan thalabul ilmi bukan karena paksaan, tapi tuntutan iman, dorongan iman, dorongan tauhid. Ya, al-inqiyadu lahu bitta'ah, ya. Ini wajib. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu harus ada bara'ah. Berlepas diri dari apa kesyirikan dan para pengikutnya, pelakunya. Jadi bukan sekedar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-iman billah wa kufru bitaghut. Tidak bisa dilepaskan ini. Bukan hanya sekedar apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak, ya. Tapi harus dengan apa? Bara'ah. Bara'ah. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan surat Al-Bara'ah, ya. Surat berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini Islam yang benar, ya. Dan bara'ah atau berlepas diri kepada orang-orang kafir dan ahlinya dan para pelakunya, ini ada beberapa poin. Yang pertama, la yuhibbuhu, ya. Tidak mencintai orang-orang kafir. Ya. Dan yakin dengan kekufuran mereka. Di antara pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau syakka fi kufrihi, atau ragu dengan kekufurannya. Itu sama saja dia meragukan Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Allah sudah jelas sekali berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah sebut kafir, kenapa Anda ragu? Ya. Tapi tidak boleh serampangan apa menggunakan kata kafir ini kepada orang yang muslim. Ya, tidak boleh. Tapi kalau jelas kekufurannya, kita katakan, ya, dia kafir, ya. Kemudian tidak mencintai mereka. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan ada, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mencintai orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, walaupun mereka adalah apa? Bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak mereka. Tapi kalau masalah muamalah apa? Tetap terus. Tidak masalah. Birrul walidain tetap dijaga. Ya, silaturahim tetap dijaga. Mencintai mereka tidak, ya. Kemudian la yaj'aluhu awliya, tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali, teman dekat, pemimpin, ya, orang kepercayaan, ya, tidak boleh, ya. Dalilnya sangat jelas sekali, sudah dihafal mungkin oleh banyak
umat Islam, kaum muslimin di Indonesia,

apalagi ada kasus ya penistaan terkait dengan ayat yang sangat mulia ini, surat Al-Maidah ayat 51. Ya, hati-hati ya. Perkataan itu dampaknya luar biasa sekali. Ada pembatal-pembatal keislaman ya yang berkaitan dengan qaul atau perkataan, istihza bidin misalnya. Ya. Hati-hati ya, menghina agama. Kalau ini dilakukan oleh umat Islam, bisa kafir. Ya. Dan dampaknya satu perkataan ini bisa membuat orang seluruh jagat marah. Ya. Hanya dengan perkataan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman. Kita perhatikan kalau kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau jadikan, la tattakhidu, jangan kau mengambil al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, awliya, sebagai wali, sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai teman dekat, orang kepercayaan. Enggak boleh. Ya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Satu sama lain mereka adalah wali. Ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengambil wali orang-orang kafir, dia termasuk bagian dari mereka, ya. Innallaha la yahdil qauma dzalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Kemudian tidak bertasyabuh kepada orang-orang kafir. Ya, ini bara'ah minasyirki wa ahli. Tidak meniru-niru gaya-gaya khusus yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Merayakan hari kelahiran, merayakan tahun baru. Ya, ini orang-orang apa? Budaya-budaya orang kafir. Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, ya, maka dia termasuk bagian darinya. Ya. Yang keempat, ya, adamu ittikhadhihi bitonah. Tidak mengambil mereka sebagai bitonah. Bitonah itu apa? Teman dekat, orang kepercayaan. Kalau apa? Di zaman kita ya tangan kanan. Tangan kanan, orang kepercayaannya. Kenapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala sudah larang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau ambil bitanah. Bitanah itu ashaban khawas, ya. Teman khusus orang kepercayaan, ya. Dari kalangan orang kafir. La ya'lunakum khabala. Mereka itu senantiasa berbuat keburukan kepada umat Islam, ya. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahim. Sudah sangat jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Badatil baghdha, ya. Telah nyata kebencian di dalam mulut-mulut mereka. Dalam mulut mereka apa? Sangat benci kepada Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang dipendam dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Ya, apalagi orang-orang musyrik. Itu sangat besar sekali permusuhannya kepada umat Islam. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Sudah aku jelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kalian apa? Berakal. Ya, ini ayat-ayat yang sangat jelas sekali berkaitan dengan bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan ini bagian dari Islam. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pertentangannya dengan toleransi. Ada batasannya. Jangan kebablasan bertoleransi, ya. Umat Islam punya akidah yang harus dijunjung tinggi, yang harus dipegang di setiap saat, ya. Tidak boleh apa? Kita lepas itu. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami Islam dengan benar ini akan menyelamatkan kita, ya, di dunia dan di akhirat. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin ketika dipahami dan diterapkan dengan benar. Ya. Islam akan menjadi jalan siratal mustaqim, jalan keselamatan ketika dipahami dengan benar. Dan ingat, ya, asasnya yang paling utama adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Kalimat yang disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran. Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalimat la ilaha illallah itu urwatul wuthqa yang pertama, ya. Tali pegangan yang sangat kuat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada tauhid, beriman kepada Allah,
Ya, ini harus ada, ya. Tidak hanya beriman kepada Allah saja, tapi harus kufur bitaghut. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan bisamalah. Dia akan berpegang teguh dengan satu tali, ya, yang tidak akan pernah putus, ya. Disebutkan oleh para mufassir itu la ilaha illallah. Ya. Kemudian la ilaha illallah juga disebut dengan ahdan, ya. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, ya. Tidak memiliki syafaat kecuali orang yang apa? Diberikan izin, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah juga disebut dengan kalimatul haq, illa man syahida bil haq. Maksudnya dengan la ilaha illallah, ya. Kemudian disebut juga dengan kalimat takwa. Wa alzamnahum kalimat at-taqwa. Kami kokohkan orang-orang beriman dengan kalimat takwa. Kalimat takwa itu la ilaha illallah. Ya. Kemudian disebut dengan al-qaulu tsabit, ya. Yutsabbitu Allahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu apa? La ilaha illallah. Kalimat yang dengannya jihad ditegakkan. Jihad diperintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jelaskan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Bagaimana dengan ayat la ikraha fiddin, ya? Para ulama mengatakan ayat itu apa? Sudah dimansukh dengan ayat qital. Ya. Atau sebagian lain memahami satu keadaan dengan keadaan yang lain, ya, sesuai dengan itunya, ya. Tapi apa? Hadis ini jelas sekali, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku perintahkan, ya, aku diperintah, ya, untuk memerangi manusia, ya, agar mereka mengatakan apa? Bersaksi bahwa tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sebagai pembuka kunci surga. Pembuka kunci surga, ya. La ilaha illallah adalah miftahul jannah. Tapi ketika miftah itu tidak ada geriginya, juga tidak bisa digunakan untuk membuka. Nah, gigi dari kunci itu apa? Syarat-syaratnya. Ada ilmu, ada yakin, ada mahabbah, ada ikhlas, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, para kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai penutup pada kesempatan yang berbahagia kali ini, akan saya sebutkan bagaimana kelebihan atau keutamaan kalimat syahadat yang menjadi pondasi. Pondasi apa? Bangunan umat Islam. Kalau syahadatnya tidak kuat, ini akan bangunan di atasnya akan roboh. Dan luar biasa sekali keutamanya. Hadis yang disebutkan dengan atau disebut atau dikenal dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu. Di hari kiamat kelak, ya, orang-orang yang bertauhid itu akan diberikan kartu. Apa itu kartunya? Kita lihat, ya. Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyam. Akan diteriaki, dipanggil dengan suara keras, fulan bin fulan, di depan para apa? Makhluk. Bayangin. Ala ru'usil khalaik, ya. Di hari kiamat, fayansuru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kemudian dibentangkan kepada dia, ya, 99, ya, tis'atan wa tis'una sijilan, catatan. Dibentangkan baginya catatan. Catatan apa itu? Ya, catatan kesalahan dia, ya. Karena setiap manusia itu ada dua malaikat yang mengawasi, ya. Setiap kali berkata, berbuat salah, ditulis. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya. Siap, sigap, ya, menjaga dan mencatat. 99, ya. Kullu sijilin min hamaddal basar. Setiap apa? Lembaran catatan itu panjangnya, jauhnya itu sepanjang mata memandang. Tanpa ada penghalang. Sampai apa? Jauh banget. Kullu sijilin min hamaddal basar thumma yuqal. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, atungkiru min hadza syai'an? Apakah engkau mengingkari catatan keburukan ini? Di hari sekian, jam sekian, Anda melakukan ini dan itu. Dicatat semuanya, tercatat. Adzalamaka katabatai al-hafidun. Apakah ada yang mendzalimi pencatatnya?

0: Hari ini tidak ada seorang pun yang dizalimi. Yang benar punya kebaikan dicatat, diperlihatkan. Fa yukhriju lahu bitaqah fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkan kartu. Kartu itu tertulis apa? Di sini apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Kalimat tauhid. Fayaqulu ya rab ma hadhil bitaqah. Apa artinya sebuah kartu ini? Kartu yang kecil ya. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadar rasulullah ya. Ma hadhi sijilat ga dibandingkan dengan lembaran-lembaran banyak ini. Ya. Apa artinya? Fayuqal innaka la tudzlam. Engkau tidak akan dizalimi. Fatudza'u asijilat fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatoshat asijilat wa saqulat bitaqah. Masyaallah, ya. Kemudian tadi selembaran-lembaran yang banyak tadi 99 tadi ditaruh di daun timbangan. Ya. Ini dalil itsbatul mizan bahwa penimbangan itu hakiki. Tapi hakikatnya kita enggak tahu. Dan bitaqah kartunya juga ditaruh, ya. Ditaruh ya di daun timbangan fatoshat apa bitaqah. Maka fatoshat asijilat wa saqulat bitaqah. Maka apa? Ini akan apa? Jomplang. Dan lebih apa? Lebih tinggi apa? Kartu la ilaha illallah. Ya. Demikian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini sangat dahsyat sekali, ya. Maka apa? Kita benahi, kita pelajari dengan benar, ya. Insyaallah, ya. Jika dipahami dengan benar akan menjadi kunci kita masuk surga dan diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebih nyaman maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak kuliah Islam. Terima kasih atas
2: kesempatan. 100,2 Bahan FM.
3: 100,2 Bahan FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: buat.
1: Iya, biasa.
0: Abon nyoba li cincin, haluan yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Kopi tia, Bali narancak modelnya di.
0: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Ini manca Bali, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
0: Yo subananya tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk alam bu cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
3: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
1: Terima kasih.
0: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi.

it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Banar.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Apapun dia, wakak, wahana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk akan kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh.
0: Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Basio di mah kote.
0: Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Ode, ode, wakah, wakah. Wahana.

panjang jalan nan kaditurui, laweh-lawi nan kadirandangi, kok tak cukui, tak jajak, tak jalani, tak sadu lubang, tak cici, maafkan juo kami dek mama. Kita tinggalkan bukit tinggi dalam lingkungan luar agam, kita tuju daerah Solo. Sajak dari daerah Sumani sampai ke nagari tanah garam, lah bayi lau pakia jorato. Ba'a kaindak deba itu, dari Sumani ke tanah garam sampai Salayo Jokoto Baru, banyak bangunan nalah karam mak bayak nan usang ba itu nan baru. Lah data mak, lah data samojo tanah. Rumah adek jo musaji, rumah sekolah tokoh bangunan habih runtuh kasadonyo. Awak bansai badalah saki, kadi cubo bana basalang tenggang, urang susah kasadonyo. Kalaulah tak jadi sarupo iko, tak babedo bansai jo kayo, gagah jo buruak indak balain, samo sansaro kasadonyo. Pitih banyak tak baguno, rumah batingke tak tapakai, sabab ba'ade ba itu. Sesudah gampo tanggal 6 bulan 3 2007, katiko rumah lah ratak juruntuah, inda ado nalalok di rumah. Sopa rancak si perembet taba indak tapakai hanyo lai, bakumpua lalok dalam tenda mak bayak jantan atau padusi. Angek jo dingin samo diraso, awih lapa samo ditangguang, minantu mintuo samo sajo mak di tenda lalok bagaluang. Tapi ado pulo nan manggala ko mak, bacubo pulo di setengah kawan, pai mandi ke rumah, ado pulo nan buang aya. Katiko datang gapo susulan, tabang ambua mak, tabang ambua lari keluar, sadang badannya basabun, lari keluar rumah. Indak cebok gaya mak, sarawanya lalake. Untuang lah indak tabaun di si bawau. Kadang ado pulo hikmahnya go mak, sansaro membawa nikmat namonyo goe. Kalaulah samo-samo sansaro, raso kebersamaan, sipai tolong-menolong, sasaki, sasanang tumbuh sacaro samporono. Walau kemakan bareh pembagian, balawak supermi, basayu apucua ubi, hati lai samo sanang juo.

Nang ketek-ketek go mak. Iyo ibu awak mancalia. Nan mangenge kelaparan, sakit parui, sakit kepala. Ba itu juo nan tuo-tuo nan sakit parah. Ba bujua lalo dalam tenda. Ah. Antah lama. Antahlah. Hilia koreta mamue rantai baranti tantang batu taba. Sabanyak nangku urang marasai mak tibo di kami sansarobana. Baaka indak deba itu. Sasudah gampo nan pertamu sampai nan katiko hari Selasaku. Katiko bangunanlah banyak untuah gampo susulan bakatarihan. Gunung Talang melakui pulau. Tapaso dun sana awak nan tinggal sekitar gunung tu. Pai mangunsi mak. Pai mangunsi ke tempat lain. Banyak mak, banyak bana para saya di kampung kini. Kini baik itu malah dulu. Di STSI kami bagurau, bagurau dendang nanjo saluang, babuah rato oyak gampo. Kok lai sanang sanak dirantau, janguaklah kami lai ke kampung, untuang tau be hati nan ibu. Ulah mempaturikan ragam dunia, lah baruntuah rumah kayu, rumah batu bapa liaro. Dari kampung kami memanggi adun sana, angin rantau tolonglah bau, bujuklah tangih kami nangku.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM. Stay tuned right here.

0: Kak Dewi mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas dari emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
4: Wahana.
5: Berani, cak, banan.

100,2 Bon FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Kita nikmati gelaran lagu-lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke di malam ini ya. Masih bareng Sanda tentunya. Dan buat Sobat Bahana yang mau siap-siap untuk keperluan besok ya, untuk kerja, yang sekolah juga persiapkan lagi ini perlengkapan-perlengkapannya ya. Dan juga buat Sobat Bahana, begitu sepatu, tas, baju, seragam, topi, dasi ya. Ini harus dilengkapi semua tentunya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Kita masih di 100,2 Ban FM di gelaran lagu-lagu Nusantara kita hadirkan di malam ini ya. Dan juga buat Sobat Bahana yang di perjalanan ya, semoga selamat sampai tujuan Sobat Bahana. Ya, dan juga mungkin ada kendala.

mobil mogok atau kendaraan mogok ya, sebelum bahana diberhentikan dulu, istirahat dulu. Kadang juga ada kehabisan bensin di jalan ya, sebut bahana, biasanya kendaraan bermotor ya, ada juga itu. Ya, semoga lah selamat sampai tujuan sebut bahana, harus dicek lagi. Kalau mau ngisi BBM ya sebut bahana, sebaiknya malam. Jadi kalau kita untuk berangkat pagi besok udah aman, nggak telat lagi untuk menunggu antrian ya. Kalau malam kan orang udah santai ya. Ya, ini pengalaman-pengalaman juga dari teman-teman dahulunya. Mereka ngisi bensin untuk kendaraannya malam ya, sebut bahana ya. Jadi ini bisa juga ditiru kalau untuk ngisi bensinnya. Nggak perlu berlama-lama untuk di siang hari, di pagi hari. Ya, apalagi kita udah mau ambil absen pagi-pagi ya. Telat judulnya ya. Oke, kalau bisa malam hari tentunya ya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Dipersiapkan. Ya, selamat malam buat sumber barang semuanya. Masih ada kebersamaan kita 15 menit ke depan ya. Masih diserangkan lagu-lagu Nusantara di malam ini. Ya, dari Tilolamu wo Todolemo Wololo ya, dari Gorontalo kita hadirkan. Ya, selamat malam nih buat warga Gorontalo dimanapun berada di malam ini.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Wahana.

Selamat malam nih buat Nyoman Sani yang ada di Australia sana ya, yang juga suka dengar lagu-lagu daerah dari 100,2 Bana FM. Ya, dan juga buat sempat Bana Nyong Bali ya, Bli-Bli, selamat malam buat semuanya. Dan lagu-lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di malam ini ya, sempat Bana ya. Jumpa lagi insya Allah di minggu depan, sempat Bana. Semoga kita selalu sehat, lancar buat semuanya. Dan tetap semangat menjalani hidup ya, sempat Bana, walaupun banyak rintangan yang kita jalani ya. Namun dengan semangat dan optimis dan juga berpikiran positif, semuanya bisa berjalan baik-baik saja. Karena Tuhan tidak pernah tidur tentunya ya. Ya, sana pamit dulu di ajang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada rekan siar kita Pop Raja yang akan lanjutin di acara selanjutnya. Ada Most More Request ya. Yang mau request silahkan, atau nanti Una, gak tahu deh. Berdua deh, sut aja. Ya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Dengan kami dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 100,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun ya. Kembali Praja di studio Bahana FM kali ini untuk dampingi Sobat sampai pukul 23 nanti. Seperti biasa setiap minggu malam kita jumpa di acara Mouse, yang mau request via telepon atau pesan singkat di WhatsApp. Yang di request apa? Ya lagu dong. Ya silakan yang mau nelpon, sepertinya sudah ada telepon yang mau bergabung. Op, terputus, nggak sabaran. Ya kita tunggu telepon yang akan bergabung di 0821-2270.

0: 8300 atau sobat Bahana bisa ya kirim pesan singkat di WhatsApp-nya Bahana tentu ya. Kita akan angkat telepon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kajam.
0: Mau request ya? Ya asik. Aziza, apa kabar?
1: Seperti biasa, sehat terus. Kalau dengar kakak siaran sampai jam 11 nanti.
0: Oke, mantap. Baik, Aziza mau request apa ini?
1: Lagunya dari Judika, Pak Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta.
1: Khususnya untuk Kak Aldi dan Kak Adila lagunya.
0: Oke, ya Cinta Karena Cinta.
1: Persalahan spesialnya pertama untuk Kak Praja dan keluarga besar.
0: Oke.
1: Terus buat Kak Adila dan Kak Aldi. Untuknya Kak Dono, Kak Nino, Kak Alda. Mbak Sri, Mbak Nining. Tuh Pak Zainal dan pasukannya yang ada di kantor semua tanpa terkecuali. Salam sehat dari Aziza.
0: Okay.
1: Habis itu untuknya Ibu Dokter Nino Mansani yang ada di Australia yang lagi dengan sekarang. Semoga sehat selalu pula.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya ya moga pula di WA atau telepon nanti salam kompak ya Kak.
0: Baik Aziza.
1: Kasihannya untuk Kak Aldi dan cerita cintanya Kak.
0: Oke, okay, baik ya.
1: Sama Kak Timo juga, Kak Slam juga tuh. Sama rekannya Kak Aldi juga tuh. Aziza yang ada di ibu kota Jakarta. Salam kompak semua tuh. Salam dari Aziza.
0: Oke, okay, Aziza.
1: Makasih banyak Kak. Terima kasih selalu.
0: Ya. Cinta Karena Cinta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancang Bahana. Ya. Aziza keren ya, ada backing vokalnya. Di belakang Aziza ada siapa gerangan? Coba kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam Aldi. Apa kabar di malam ini?
2: Baik, baik.
0: Lagi di rumah nih ya?
2: Iya, di rumah.
0: Asik. Mau begini. Hari Minggu ngumpul sama keluarga itu sesuatu yang indah gitu ya.
2: Iya, ini baru bikin kue bang.
0: Aldi bikin cake
2: kalau
0: untuk
2: di rumah terang, kita bikin makanan terus gitu.
0: Yang bikinin Aldi ya.
2: Harus aku.
0: Keren.
2: Itu karena mungkin bawaan bayi
0: kali ya. Iya, gak apa-apa.
2: Sebelum dulu, sebelum isi dia gak pernah bang. Paling dia yang bikinin gitu.
0: Iya, karena sekarang
2: ya, bikinin itu dong deh.
0: Sesuatu yang pasti setiap ayah baru ngalamin itu ya.
2: Tapi nggak apa-apa, gue juga seneng bikinnya.
0: Oke, asik ya.
2: Jadi lagi makan-makan kue.
0: Asik.
2: Mantep kan ketemu. Nah itu satu lagi ya bang. Jadi kayaknya tuh kalau ngidamnya tuh langsung masuk ke Bahana deh.
0: Gitu ya.
2: Gak ngerti kenapa.
0: Oke, baik, alhamdulillah udah dapat bergabung Aldi di malam hari ini kan.
2: Oke, dia bikin lagunya Afgan bang, yang Sampai Jumpa.
0: Apa judulnya?
2: Sampai Jumpa.
0: Sampai Jumpa ya. Oke, baik, nanti kita putarkan Sampai Jumpa.
2: Iya, katanya salamnya ada kalau salam dari dia tuh buat Aziza.
0: Untuk Aziza.
2: Keluarganya.
0: Iya.
2: Terus kalau aku mau kirim salamnya buat Bapak Tokohian.
0: Oke.
2: Buat Tuna, buat Kak Sandra tadi.
0: Iya.
2: Terus buat boleh ini di Balai-Balai, Niko Deko Rumbuk, Nina di Siraing, tapi di sini yang Bunda Dahlia,
0: baik.
2: Terus Hendy di Bukit Surungan, terus dari Samuiwit di Bukit Tinggi, terus yang lagi siaran terus sekarang ada Alda sama Dono lagi siaran berdua.
0: Alda and Dono ya juga lagi on air. Dapat salam dari Aldi. Orang radio dengerin radio gitu kan.
2: Kita juga cuma dengerin
0: Bahana.
2: dan aku di sini dengerin dua juga.
0: Oh gitu ya.
2: Pakai radio biasa tuh dengerin radio kita gitu kan. Dengerin TV-nya dengan bahana. Dan yang lucunya istri sambil nonton TV juga. Multitasking,
0: multi listener.
2: Yang mana yang mendengar nggak tahu gitu.
0: Asik gitu.
2: Jadi kita fokusnya pas penyiaran ngomong aja gitu kan. Pasang lagunya enggak gitu. Dengar ini, dengar itu, yang mana mau didengar.
0: Ah ya, gitu ya. Jadi yang mungkin yang dengerin bukan kuping lagi. Seperti katanya Roxette gitu ya. Listen to your heart katanya.
2: Iya, gitu deh. Terus satu lagi bang, ada laporan dari Pak Zainal. Dia bilang katanya, makasih banget tadi lagunya sore bagus-bagus gitu ya.
0: Gitu ya, asik.
2: Pas lagu rocknya tuh disuka banget gitu ya.
0: Betul, sekitar jam 4-an tadi ya.
2: Iya, dia bilang, betul. Oh dirisnya judulnya ini, lagu aku kan gak tahu. Judul itu, gak dengerin juga tadi kan kerja gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya, dengerin dong sekali-sekali, dia bilang. Iya, aku lagi di rumah gak bisa denger. Ya.
0: Pak Zainal asik sekali ya. Oke, mudah-mudahan Pak Zainal happy.
2: Satu lagi, Mama tadi malam seneng banget tuh lagunya diputarin.
0: Oh iya,
2: iya, katanya dia seneng banget.
0: Oh, ternyata Mama suka ya lagu itu ya?
2: Suka. Oh.
0: Keren.
2: Sampai habis aja kemarin.
0: Oke, ya.
2: Kesannya udah tidur deh.
0: Udah tidur ya, udah ngantuk kali ya. Semalam begadang sampai jam 11 ya.
2: Iya, ya udah itu aja deh bang. Makasih banyak bang.
0: Baik, terima kasih udah gabung Aldi. Salam ya buat Nyonya Adila ya.
2: Makasih okay. Banyak bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Ya, enggak mana.
0: Demikian, ada Aldi di Bumi Serpong Damai ya. Yang malam ini minta lagunya Sampai Jumpa dari Afgan ya. Oke, nanti kita akan dengar bersama tentu ya. Dan buat Sobat Bana yang juga mau request lagu, silakan ditelepon 0821 2270 8300.

Baik Sobat Bana, sambil kita menunggu telepon yang akan bergabung lagi ya, kita akan bacakan sebuah pesan singkat yang masuk. Dari siapa nih? Dari Niko di Ekor Lubuk. Oke. Apa kata Niko ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Niko di Ekor Lubuk ya. Kak Praja, tolong putarkan lagu dari Ivan Seventeen ya. Judulnya 1001 Cara. 1001 Cara ya. Kirim buat Aldi dan nyonyanya di Jakarta katanya ya. Dan juga buat Aziza di Tanah Hitam, tak ketinggalan Bunda Dahliar di Pitala. Salam juga buat Henry di Bukit Surungan, buat Evan di Kampung Jawa katanya ya. Lagi ngapain bro katanya ya. Oh gitu. Bro Evannya lagi makan kali ya. Dan juga salam buatnya Nina dan Putra Medan Boda di Silaing Bawah. Thank you Kak Praja katanya. Oke, okay, you welcome. Si Niko di Ekor Lubuk ya. Malam hari ini, oh ini dia lagunya ya. Lagu yang dipesannya 1001 Cara. Oke, okay, kita suruh Ivan Seventeen naik ke atas panggung. Nunggu giliran untuk nyanyi ya. Baik sobat, untuk sobat Bahana yang pengen request lagu via WhatsApp, silahkan dikirim WhatsAppnya ya. Jangan lupa judul lagunya diketik dengan benar gitu ya, biar nggak kacau nyarinya, biar gampang nyarinya gitu loh maksudnya gitu ya. Dan yang mau nelpon nanti usai lagu-lagu kita dengarkan ya. Ada lagu pertama Cinta Karena Cinta yang direquest oleh Aziza di Tanah Hitam. Dan juga

Ada Afgan. Nah, ini lagu permintaan dari jauh ini. Dari Banten ya. BSD itu masuk Banten ya kalau enggak salah ya. Tangerang ya. Dari Bumi Serpong Damai ya. Ada sobat kita Aldi dan keluarga ya. Di BSD Bumi Serpong Damai. Dan juga lagu permintaan dari Ekor Lubuk tadi ya, Niko di Ekor Lubuk. 1001 Cara oleh Ivan Seventeen. Saatnya kita mendengarkan lagu-lagu rancak sobat ya. Dan yang mau nelpon nanti setelah lagu-lagu usai, yang mau kirim WhatsApp, kirim pesan Anda sekarang juga di 0821 2270 8300. Akhirnya ini dia Judika.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Mau yang mau request silakan ditelepon atau dipesan singkat WhatsApp ya 0821-2270-8300. Baik, sambil kita nunggu telepon yang akan bergabung, kita lihat dulu pesan masuk di WhatsApp Bahana. Ada nih dari Putra Medan Boda ya. Apa bilangnya ini? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putra Medan Boda ya. Apa kabarnya Bang? Kabarnya baik ya, mudah-mudahan Putra Medan Boda juga baik ya. Mau ikutan request dong? Boleh ya, silakan. Bang, request lagunya Manca. Oh, lagunya Manca ya. Manca, Manca Negara gitu maksudnya ya. Senang aja Bang dengan Manca, lagunya Bonnie Tyler ya. Judulnya Bonnie Tyler ya. Total Eclipse of the Heart. Oke, salam kembali buat Niko di Ekor Lubuk, Henry di Bukit Surungan, Bunda Daliar, dan salam buat yang akan bergabung nanti Bang. Salam kompak selalu buat semuanya. Terima kasih Bang Praja. Ya, kembali kasih. Putra Medan Boda ya, Total Eclipse of the Heart. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Coba kita cek dulu. Bonnie Tyler, ini dia lagunya. Oke, ini dia, naik panggung dah. Ditunggu ya Putra Medan Boda.

0: Berikut ini juga ada pesan masuk dari siapa nih namanya nih. Nomor teleponnya 2155 belakangnya. Sebentar kita terima telepon dulu ya. Ada telepon masuk nih dari siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan kembali bagaimana karena perempuan yang sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Uni Dahlia gimana sehat?
0: Oh, sehat banget dong.
1: Oke.
0: Alkun kita sekarang apa ya, dari siapa?
1: Dari siapa?
0: Dari Cakrakan.
1: Wih, keren banget nih Cakrakan.
0: Aku mengingat dia.
1: Apa judulnya?
0: Mengingat dia.
1: Mengingat dia.
0: Ya, mengingat dia judulnya.
1: Sebentar.
0: Cakrakan.
1: Coba saya cek dulu ya.
0: Sedang melobing kan dalam dokter Melboda. Aldi Jakarta buat Aldilanya.
1: Okay.
0: Buat Ajija. Buat Mulko. Buat Engli. Buat Mina. Buat Shanti. Buat Leni. Buat teman-temannya aja ada.
1: Ada.
0: Nah, itu aja ya pelajaran.
1: Okay, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
0: Rancak Warna.
1: Ya, demikian Uni Dahlia di Pitalas ya. Sebarbana ya. Dan tadi sebelumnya ada pesan masuk dari 2155 belakangnya, siapa ini? Kita bacakan ya. Oh, ini Arifin ya. Apa katanya nih? Assalamualaikum Kak Praja, salam Mos katanya. Oke ya, salam Mos kembali. Mau request Kak, minta lagu Kak dari Khalif G dengan Adrian Khalif, judulnya Adinda ya. Salam buat seseorang di Ngalau sana katanya. Wis ya, si Adindanya di Ngalau nih. Terima kasih Kak Praja katanya. Oke, baik ya. Ditunggu ya lagunya Adinda nanti ya, Arifin namanya. Baik, tadi ada telepon yang bergabung, kayaknya nggak sabaran langsung diputus ya. Kita menunggu telepon Sobat Bahana ya, di 08212708300. Ya, ini ada telepon yang mau bergabung, coba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak.
1: Selamat malam Ika Tanjung. Kalo Mas Ahmad, kenapa nih Dek?
2: Baru siap masak, capek.
1: Wah, baru siap masak.
2: Tadi kerja sampai sore.
1: Kalau masak bisa bikin orang capek atau bikin seorang wanita capek nih, pasti masakannya luar biasa nih. Rendang kali ya. Lagi bikin rendang tadi ya?
2: Enggak, bikin sambal goreng.
1: Oh gitu, kok bikin capek gitu ya? Biasanya yang capek itu kan bikin rendang gitu kan.
2: Tadi kerjanya banyak tadi.
1: Oh gitu ya, oke. Baik, Ika Tanjung.
2: Besok pagi kan kita jualan.
1: Gitu.
2: Soalnya itu lagu dari Govinda Kak.
1: Dari siapa?
2: Govinda.
1: Govinda.
2: Iya, tanpa batas waktu.
1: Tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu ya. Govinda yang nyanyi itu ya. Batas waktu. Oke, berduet dia sama siapa nih? Ada duet sama Budi Doremi, ada duetnya sama Fadli Padi. Yang mana?
2: Budi Doremi.
1: Budi Doremi ya. Oke, baik. Silakan kirim salam.
2: Salamnya bakal kakak, semoga selalu dikasih Allah yang terbaik.
1: Amin. Doa yang sama untuk Ika ya.
2: Amin. Bapak pimpinan semoga doa yang sama. Yang udah gabung, yang mau gabung.
1: Oke.
2: WA salam sehat. Salam
1: bersahabat
2: aja.
1: Oke, baik.
2: Terima buat kakak. Makasih ya, Kak.
1: Baik, terima kasih kembali Ika Tanjung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian ada Ika Tanjung ya di Batipu. Request lagunya apa tadi ya?

Oh, tanpa batas waktu. Ada revisi sedikit ya, Ika ya. Oh, tanpa batas waktu itu lagunya dinyanyikan Govinda bersama Fadli rupanya, bukan Budi Doremi ya. Ya, sementara saat ini pukul 21 lebih 46 menit ya. Untuk itu kita akan dengarkan lagu pertama ya, yang telah direquest oleh Putra Medan Boda ya. Mudah-mudahan sudah standby dengan pusat radionya. Kemudian juga ada lagu Adinda yang dipesan oleh Arifin tadi. Kemudian juga ada Uni Darlia di Pitala minta lagu Mengingat Dia dan Tanpa Batas Waktu, permintaan dari Ika Tanjung. Semoga sobat semua udah standby dengan pusat radionya untuk menikmati lagu-lagu pilihan pendengar Bahana FM di malam hari ini tentunya. Ini dia Bonnie Tyler dengan lagunya Total Eclipse of the Heart.

Ya, Sobat Bana, tanpa terasa kita sudah berada di formasi waktu 22 lebih 5 menit. Tentu kita masih bersama di acara MOS untuk edisi hari Minggu malam ya. Tertanggal 2

Ya, tanggal 26 Juli ya. Ini hari spesial ya, tanggal 26 Juli. Ya, selamat malam untuk Sobat Bahana yang baru saja stay tune di Bahana FM ya. Baik itu melalui streaming radio di belahan dunia manapun atau melalui 100,2 MHz Bahana FM, Beranjak Bahana ya.

0: Dan sambil kita menunggu telepon kembali, kita kembali ke WhatsApp ya. Tapi nampaknya ada telepon, coba kita angkat ya sobat ya. Dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat malam, dengan siapa Praja ini?
1: Sama Ivan.
0: Ivan
1: di Pasar Usang.
0: Ivan di Pasar Usang. Oke, selamat malam buat Ivan. Apa kabar? Hah? Selamat malam.
1: Oh iya, selamat malam. Kirain udah pagi tadi. Soalnya sore kebangun kan.
0: Oh gitu.
1: Tiduran dari siang. Habis guru. Jadi kecapean.
0: Jadi saat ini terasa siang gitu ya.
1: Sekarang ini lagi istilahnya apa, jet lag ya.
0: Oke, Ivan mau request?
1: Mau request lagu tahun 2000-an ada nggak?
0: Ada, apa itu lagunya?
1: Joker ada nggak, Joker?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Bandnya Joker.
0: Oh, bandnya Joker.
1: Oh, nggak tahu ya?
0: Joker.
1: Kalau nggak, apa lagi ya? Apa tuh?
0: Mau lagu Joker yang judulnya mana?
1: Joker yang judulnya apa? Kapan Kau Kembali?
0: Kapan Kau Kembali? Oke,
1: ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Kalau ada.
0: Mau kirim salam?
1: Oh, mau kirim salam nih. Mau kirim salam buat Hoki yang ada di Pasar Baru. Buat Edwin yang ada di Busur.
0: Oke.
1: Buat Bapak Andri Arnis yang lagi ada di rumahnya. Terima kasih buat semua pencapaiannya di kota ini.
0: Oke.
1: Terima kasih juga buat Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo yang sudah memberikan contoh yang indah selama kita kecil sampai kita dewasa.
0: Wes keren.
1: Luar biasa. Terima kasih juga buat Lamine Yamal yang sudah membawa Piala Dunia ke Spanyol. Terima kasih juga buat orang tua kita semua.
0: Oke, mantap.
1: Siapa lagi ya? Oh, terima kasih juga buat Presiden Prabowo.
0: Wih, keren. Itu aja. Siapa tadi ini? Ivan ya?
1: Dari Ivan.
0: Pasar Usangnya di mana sih?
1: Di Gang Kita.
0: Oh, di Gang Kita.
1: Iya.
0: Oke, salam deh buat warga Gang Kita dan Sukamaju sekitarnya ya.
1: Oke.
0: Baik, Ivan, ditunggu lagunya nanti ya. Kapan Kau Kembali?
1: Oke, makasih ya.
0: Oke, baik. Ya, demikian ada Ivan, Sobat Bana ya, di Pasar Usang Gang Kita ya. Pengen dengerin lagu dari Joker, Kapan Kau Kembali? Nanti kita dengarkan. Baik, ada pesan masuk via WhatsApp ya. Baik, pesan ini datang dari Lenny di Balai-Balai ya. Apa kata Lenny ini? Kita bacakan ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Lenny ya. Kak, minta lagu Luka Serius. Oh? Serius nih lukanya. Dari Republik katanya. Oke. Salam buatnya Aldi di Jakarta dan keluarga, juga buat Uni Dahlia di Pitala. Tak ketinggalan salam buat Nina dan Putra Medan Boda.

slang bawah. Dan semua teman-teman yang udah gabung dan yang akan bergabung nanti ya di acara kesayangan kita Mos Bahana FM katanya. Oke, Lenny di Balai-Balai ya, minta lagunya Luka Serius dari Republik ya. Coba kita cek dulu. Oke, ini dia. Langsung kita standby-kan di atas pentas.

0: Ya, mari nunggu telepon yang akan bergabung di Bahana FM. Nah, nampaknya ada telepon lagi, coba kita angkat lagi ya. Dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi.
0: Oke, kok batu-batu gitu udah minum air.
1: Batu kiriman.
0: Batu kiriman. Bisa ya batu dikirim rupanya ya?
1: Bisa lah.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Jika mau nambah apa?
1: Itu lagu Manca, Kak.
0: Lagunya?
1: Dari Lengka aja, Kak.
0: Judulnya?
1: Trouble is my friend.
0: Apa?
1: Trouble is my friend.
0: Trouble
1: is my friend.
0: Is my friend. Oke, baik ya. Nanti kita putarkan ya.
1: Terima kasih banyak ya, Pak. Semoga selalu Allah selalu sayang sama kakak sekeluarga. Amin.
0: Oke, amin.
1: Salam buat Mina. Yang udah bobok kali ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagunya Nina Bobo.
0: Jangan disuruh bobo dulu Nina. Masih jam 10 lewat dikit baru gitu ya. Oke.
1: Yang semuanya aja lah, Kak.
0: Oh gitu ya.
1: Okay. Makasih banyak ya, Kak ya.
0: Jangan lupa minum obat batuk ya.
1: Insyaallah.
0: Oke, okay, baik ya. Trouble is my friend.
1: Batunya batu lewat kayaknya.
0: Oh, batu lewat bukan kiriman.
1: Iya, kiriman cuma lewat sebentar. Oh, lewat sebentar. Minum kopi udah hilang. Kecapean.
0: Oh, kecapean ya. Oke, okay, mudah-mudahan lagu ini bisa jadi obat nanti Ika ya.
1: Iya, makasih lagi Kak. Assalamualaikum.
0: Baik, Ika Tanjung. Ditunggu lagunya nanti ya. Trouble is my friend.

Baik, kali ini juga ada pesan masuk nih. Dari siapa nih? Ah, ini panjang umurnya baru disebut tadi sama si Ika ya. Dari Nina di Selain ya. Oke. Coba kita buka dulu pesannya apa ini Nina ya. Ah, ini pesannya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Nina ya. Di Selain bawah ya. Mau request lagu dong Kak? Boleh, lagunya apa? Ini lagunya dari Bunga Citra Lestari ya, dengan judul Selalu Ada di Nadimu. Oke ya. Salam buat semua teman-teman tanpa terkecuali, salam hangat dan kompak selalu ya. Yang udah gabung tadi sebut nama Nina katanya, dan yang akan gabung nanti juga sebut nama Nina katanya. Terima kasih guys, kalian semua sahabat Nina and sobat Bana Tulen katanya. Keren ini nama malam.

ini ya. Saya nggak disalamin tuh sama Nina kali ya. Oke. Ya Nina minta lagunya Selalu Ada Di Nadimu. Coba kita cek dulu, Selalu Ada Di Nadimu. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak? Terus muncul dah lagunya ini ya. Oke, okay. Afterload. Ini dia. Kita naikkan di atas panggung ya. Bunga Citra Lestari, request dari Nina di selain bawah. Baik Sobat Bana, dimanapun Anda berada, jangan lupa di malam hari ini ya, kita salam-salami ya. Ada Santi di Singgalang, apa kabar Santi ya? Dan juga Henry di Bukit Surungan, selamat malam. Juga siapa lagi ya? Ada Bung Zainal and the Gang ya, di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat ya. Tetap semangat bro di malam hari ini, karena Bana akan temani sampai pukul 11 saja. Habis itu mau dengerin radio ibu kota ya, nggak apa-apa gitu ya. Dan juga salam buat ya bro Andi Siregar di Kampung Jambak ya. Dan juga ada bro Lovri and sis Yosi ya di selain bawah. Semoga di malam hari ini selalu hangat-hangat ya. Dan juga para medis di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, para medis Rumah Sakit IRC Padang Panjang, selamat banget selalu dari Studio Bana FM. Semoga tugasnya bisa dilaksanakan dengan baik di malam hari ini, dan sukses hendaknya buat Anda semua ya dalam menjalankan tugas. Juga para petugas damkar ya di Pasar Usang ya, di pos Pasar Usang maksudnya ya, di pos damkar. Tetap semangat ya bapak-bapak ya yang bertugas di sana. Meskipun cuaca Padang Panjang beberapa hari terakhir begitu dingin ya, ya tetap semangat untuk menjaga dan ya, memastikan Padang Panjang selalu aman dan terkendali ya, terutama di keamanan lingkungannya. Baik, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak pilihan teman-teman. Ada tadi Ivan di Gang Kita ya, Pasar Usang ya, yang mau dengerin lagu dari Joker, Kapan Kau Kembali. Ini lagu pertama yang akan kita dengarkan di season kali ini ya. Salam hangat selalu dari Studio 04 Bana FM, Rancak Bana.

102 Bana FM Ranca Bana. Terima kasih sobat Bana yang masih setia di acara ini sampai malam ini, sampai saat ini tentunya ya. Ya, sembari kita nunggu telepon yang akan bergabung, kita kembali ke WhatsApp. Baik, ada pesan ini ya dari siapa ini? 4548 nomor telepon belakangnya. Apa ucapannya nih ya? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Ini dari Asep di Pasar Baru. Oke Asep ya, Mos mau request dong. Boleh. Boleh request lagu Ribas, judulnya Sebelah Hati Kak. Salam-salamnya buat semua warga Konoha katanya, yang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Buat Alex Koba yang udah tenang di surga, Habib yang sudah naik jabatan, para pedagang di pasar kuliner, semua warga Padang Panjang yang sebagian sudah bobok karena besok sekolah jam 6:30. Tetap semangat walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Halo? Oke, itu aja Kak Praja, terima kasih. Bana Rancak Bana katanya ya. Asep ya sobatnya. Lagunya apa tadi tuh? Sebelah Hati judulnya. Coba kita cek dulu ya, ada nggak lagunya ya. Mudah-mudahan ada ya. Kalau ada nanti kita putar ya Asep ya. Kalau nggak ada tolong diganti gitu lagunya. Coba saya cek dulu ya.

0: lagu sebelah hati yang ada nyanyinya, yang nyanyiin La Luna ya, nggak apa-apa ya Asep ya. Oke, nanti kita putarkan ya, sebelah hati judulnya ya. Oke, mudah-mudahan benar ini lagunya ya. Oke, tapi yang nyanyi nih La Luna ya, judulnya sebelah hati ya. Baik, kita akan terima telepon sobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum,
0: selamat malam, Aldi. Gimana
1: iya,
0: kabar?
1: Belum tidur nih, gue jadi pengen dengar lagu lagi.
0: Asik, ya, masih ada waktu kita ya.
1: Iya, soalnya itu udah tidur.
0: Gitu ya, sekarang lagu untuk Aldinya lagi ya.
1: Iya, aku dengerin A Whole New World dari Zain sama Zafia Wak.
0: Apa judulnya tadi?
1: A Whole New World, itu soundtracknya Aladdin, tapi yang versi barunya.
0: Oke. Okay. Oh? Halo?
1: Ya?
0: Apa tadi judulnya? All apa?
1: Yang nyanyi.
0: Enggak, judul lagunya?
1: A Whole New World. Kalau dulu yang nyanyi, kalau nggak salah, Bebo Brinson sama Regina Bell. Tapi sekarang yang versi Zainnya, Zain Malik sama Zafia Ward.
0: Zain Malik penyanyinya ya?
1: Iya.
0: Zain Malik. Aduh, sayang sekali nggak muncul di Aldi ya.
1: Nggak ada bang?
0: Nggak ada kayaknya.
1: A Whole New World nggak ada.
0: Oh, yang siapa tadi yang nyanyi originnya?
1: Yang Regina Bell sama Phoebe Bryson, kalau nggak salah.

0: Kalau New World itu soundtracknya Aladdin.
1: Iya, tahu saya. Sebentar, sebentar, sebentar, tadi kelihatan. Sama Vibo ya, sama Vibo Blazer ya.
0: Kalau yang lainnya nggak ada ya?
1: Kayaknya nggak ada.
0: Nah, yang itu aja, original aja nggak apa-apa.
1: Mana dia tadi tuh? Waduh, waduh, waduh, sebentar, sebentar.
0: Pas lagi nonton Aladdin nih bang, lagi gue lagi nonton di Netflix.
1: Begitu ya.
0: Tapi gue ingin pengen dengar aja lagunya.

0: Oke, yang original ini nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Oke, baik. Kayaknya yang Zain nggak ada.
1: Terima kasih, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Aldi. Nanti dengarkan, ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM?
1: Enggak, Bang.
0: Demikian ada Aldi di Bumi Serpong Damai ya. Baik Sobat Bana, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Antara lain permintaan dari Asep dan Aldi ya. Asep di Pasar Baru, Aldi di Bumi Serpong Damai ya. Tangerang Banten ya. Oke, kita akan simak lagunya. Semoga udah pada standby dengan episode radionya. Lagu yang pertama tadi Sebelah Hati ya. Oke, selamat selalu dari studio dan selamat mendengarkan.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pohanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
0: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya, nggak usah ragu.

100,4 FM Rancak Bananas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Una yang nemenin sobat bareng semua di Jaga Pagi Beres Bos. Dari siar Senin tanggal 27 Juli 2026 ya sobat Bana. Udah lama banget nih Una gak nemenin sobat Bana semua di Jaga Pagi Niche. Ya seperti biasa ya, di Jaga Pagi kita bakal bagi tips-tips ringan dan ngobrol-ngobrol santai ya bareng sobat bareng semua gitu ya. Nah, untuk sobat bareng semua dimanapun berada, semoga hari ini semangatnya full lagi ya sobat Bana. Ngomong-ngomong soal hari ini, nah sobat Bana coba jujur deh, siapa yang tadi pagi pas alarm bunyi tangan langsung refleks cari nombor snooze? Atau mungkin sempat mikir, ya ampun, kok cepet banget udah Senin lagi sih? Nah kalau iya, tenang aja ya sobat Bana, kalian gak sendirian kok. Banyak banget orang yang ngerasain hal yang sama ya. Bahkan ada istilahnya loh sobat Bana, yaitu Monday Blues. Istilah ini dipakai buat menggambarkan perasaan malas, kurang bersemangat, atau sedikit berat saat harus kembali beraktivitas setelah menikmati akhir pekan. Sebenarnya itu hal yang wajar ya sobat Bana. Selama 2 hari kita terbiasa bangun lebih santai, nonton film, jalan-jalan, kumpul sama keluarga atau teman. Tiba-tiba harus balik lagi ke rutinitas. Tubuh dan pikiran kita memang butuh waktu buat menyesuaikan diri lagi ya sobat Bana. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sederhana yang bisa bikin hari Senin terasa lebih ringan. Tips yang pertama itu jangan langsung mikirin semua tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini sobat Bana. Karena kita malah stres duluan karena melihat daftar yang panjang ya. Coba pilih satu pekerjaan yang paling mudah atau paling penting lalu selesaikan dulu sobat Bana. Biasanya setelah satu tugas selesai, kita jadi lebih semangat buat lanjut ke tugas berikutnya. Kemudian tips yang kedua itu jangan lupa sarapan. Mungkin ada yang berpikir nih, nanti aja lah makan di kantor atau di kampus atau di sekolah gitu ya, rangkup sama makan siang. Nah padahal sarapan itu penting banget buat ngisi energi setelah semalaman tubuh beristirahat loh sobat Bana. Dengan perut yang terisi, kita lebih fokus, lebih semangat, dan gak gampang lemas saat beraktivitas. Kemudian tips yang berikutnya, coba putar lagu favorit mungkin ya sobat Bana. Kalian saat bersiap di pagi hari atau selama perjalanan, musik punya cara yang unik buat memperbaiki suasana hati. Lagu yang ceria bisa bikin kita ikut semangat tanpa sadar sobat Bana. Nah lalu jangan lupa kasih waktu beberapa menit buat diri sendiri. Tarik napas pelan, berdoa sebelum memulai aktivitas ya sobat Bana. Lalu tanamkan pikiran positif. Nah ini paling penting ya. Gak perlu menuntut diri harus langsung sempurna di hari pertama. Yang penting adalah mau memulai. Dan satu lagi ya sobat Bana yang sering kita lupa, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Ya ingat ya sobat Bana, hari Senin bukan musuh, justru hari Senin adalah kesempatan baru buat memulai hal-hal baik. Siapa tahu minggu ini ada kabar bahagia yang lagi nunggu sobat Bana. Ada rezeki yang datang tanpa disangka gitu ya, atau ada impian yang selangkah lebih dekat buat diwujudkan. Oke deh kalau gitu sobat Bana, nanti Una bakal balik lagi sobat Bana, jangan kemana-mana, tetap di 100,4 FM Rancak Bana.